Kanaya kakwa Magbas na guwakas Maninya guwakit Pal narikaingan Pal narikaingan